0: Rosa can't do it, and Loda Laos, and Rosa yielded thing you are. Dean did Lagis Alano, Loda Lao, he because la, nine baggages in the bush. Ladder chinde. Nine some baggages in Jubapena. See here, Jena, Tiripisos. See here, Jena, Tiripiso, Pechang and a kitchen sooner, kitch at the sick hibares, and oh, Tiripisos. Tiripiso, he because la, son of sort of Tiripi hate by the Dugamas. Dinner Tiripi, Pasaki, she ducked ya, Jerio, Jerio. Tiada naik sama sih dah gigi sila, ane sangat rosak ni, ladang cendera, nyugus. Tiada naik juga gigi tak boleh cendera ini, gigi sumpah no, pebi cedo. Oh gigi kalau mampu cium sumpah te, oh cie tender itu na pebi cedo. Lama nana pebi cedo ni, pebi cedo, cedo, tak gigi tu ane ro. Oh tiada cedo hebat, tak gigi tu te, naik juga gigi cedo. Oh tak tadi gigi sila, ane ro jenah cedo, naik juga gigi ni juga. Tak naik ngapa nih juga pernah. Woman tu Bali sos. Woman tu Bali sos. Di kasihlah woman tu pasal ada kani semua rezeki. Ani Bali semua rezeki. Di nih Bali sos hibik. Sana sos tega Bali bapa tu. Di nih lo lasik lih hibik. Jungkook cerita kisah lah sana sos. Lasik lih nih sagi kisah sosnya. Woman tu Bali sos. Naik ngapa jungkook kisah. Di nih niaga tena dakwa tapi nih naik cuma rezas. Niaga tena dakwa. Niaga tena serius. Dakwa dakres. Dak ni gua, dia tengok. Di kasar kaki gua tu, naik cuba, cuba, naik cuba ni dak tu. Di jisala anak gua tu, ni jangan poba nang tu gua tu, naik dimbas. Oh jadi kena tu, sebab poba nang tu, poba nang tu, poba nang tu ni jadi apa ni, dikios. Di ini jisala tak kiri tu tu, naik dimbas. Di jisala anak gua tu, jadi naik dimbas jisala yang nang jukios. Di ni cie dak cuba gua tu, naik jebal nang jebal. Tapi naik jebal tu di kasar lah. Ko teka ke naik tambol, kita ni minggu ngan dijaga lah, jeda kita buat apa? Tiada lah, tanda tanda tapi kang tarjang, kita ni lada ke cede, naik tambol ming, ko na cang ke jisun cuba main ba, kita ni naik nimba, naik sambal laso ba, naik yamba na ke jisun ya, ada kunjuk yuris, jenis dia lah tiada, setan kalau koru lada ke cede, ni naik tambol yuris, ni tiada ke apa ini, ni tiada tu toski, ni yang zaman di pikiran aku, tiada di canggung yuris. Tiada lada kecik korang tu, tiada naik jebo kaya korang, main ba, naik jebo kaya main ba, wata cici, wata terici cahdi res. Tiada ni ba tony sahih zoji di cium sendiri, kana roko lasu pa kita, tiada la ngasuk kondi hebi lada kecik cuci yurwa. Tiada kana roko, tiada ngana rongo kongo tono pomo rolo so tot. Tiada buk tiada, iki teso ina, lada kecik ini ni ba yoga mes ya. Pena kana roko ina lada kecik ini ni ba yoga mes. Ngoi na ladak chen bi ngibayo ka me. Toi na ladak chen bi ngibayo ka me. Seba yina, to ngibayo ma res. Matol goi na, goi ngu choma da ladak chen ngin zishina zanyin ngigyo ma. Te jenze chiri se dira, kanaro ko laso ba teso te, ko ladak chen lan jubi kayo ba ma ze. Kanaro ko laso ba teso te, ming tang, ming chahiz njubi ko kabi ya, yobar. Koran ming shubo a yana, ming chahiz jiba ya, yobar. Ta pe yana, kecha go tablan chen ba yina, Di kaji kanar kuhi bate, ladak cie mare. Kadai ladak cie jaga na kecia o seni. Thami kiji so oja kerawa. Macam di kasi kecia kuhi bikaji kote, kecia tipa. Najo ku kua, najo ku tipi kaya. Odi ni tipi ku mings, ni mings cahdi. Ta yang apa cahnya, tenye ha kosong kuhi bikasal, tenye topi tenawa, hibi tenawa, hibi tenanya anjur jur. Tenye ngo tablan cie na, marang cahpi ngo, marang cahpi ngo. Oh, kango la ani. Do mama chapi kan ngodong tapi dia kaji ngadur ngohi bate kango kdes ngodong kdes tu mins matol la dek cemare tu ni jitse la jama doa maina la zamaina la oh teh acani oh dek jitse la jama doa tu jama doa dia kaji jama doa bikin doa la dek cemare dia kaji doa bate jama ning kdes jama kang jama doa jama semsegroa doa bate tu ni jangan ning je minca dia Tini porba ni jia bo da, oh porgu noni jia mambo luni jia de shi ma bo yong, oh di kasi la bo hi ba de ma lupa ma sabi ka shawat de kimi shi. Tini po tang mo da be kaji mo dia, ani po la di na ngaso ku mo segera, ani po mo kiti shi. Deyang mi shi. Tini ami wo hi be kasi ama jo wo shi se wudi ani ka chudo tupi tini rawa, ngaso wo shi se rawa. Ami wot apa ni kaji wot yang mins, tini ngarwi roads, ngarwi road hibikaji jalan road tu drag dia, rong ngarwa, ro shirwa, ro kawa, ro kawa sin, zhuwa tera rinjama rairwa, di kaji rana ro hi pati zhuwa kita yasi, mato la dek chengare. Tini, niton jami nyehi tzadru lo tabaran chunpa yina, di kaji rana ro hi pati minshi, nga zo lo, shilo gulo terwa. Tini, so tabaran chunpa yina, mati tar karwi so ta, mati nangyi ji hatanga nukarbo yinke ji so ta, di kaji sana ro hi pati yin, nila dek chema yinba, niki so de kanga nang so ta. वो तीन दिले देता बता चिर जना को मिलन जुबी है मातूल निगनों जी कुआं कोंगो तोनो लासो बाते सोते लड़क चे मारे इस तामिजा मिसा के नानरो नो द तानरो तो ताबते शतांग कल ता मिंदा मिंग शाकिंग जी बा न्यून रचिर ता नानरो नो ताबने से बाई ना निंचे गंसो गोनी जी मिंग नो नोमे हैं से तेरे योर वा नोमे हैं ही बिका जी नानरो नो ते को नोमे हैं ही मिंद की चाहिए जी बार तेरे पे ना jacket no shi jacket no noe zo jacket le yoro noe hi bi ga jacket ni mint na na no pekel tin na na no te cher tin noe hi bi mint ji chashis mint chashis che ba ten ta na ro to da ben se ma yin na chuto da chuto ta na ro to hi ba den chuto hi bi mint ki chashis ten ka to ra na to sa ma la so ba ya sa kha la so ba ya sa ke ten den man da bo yoro ka to ra se di ka ji ta na ro to ti mint ki chashis che ba ta ne je ge na na ro no ta na ro to da ben den je ge ta mi kaheji chakiz jibata, yana mi bata ni nyunyun ji mato le tene tende chaza kurunga mambon ju bata ni nyunyun da chakiz yore. Tengi disi le ta kaantar chan heji ni bata chere zina go ngo tono laso pa yina ladaga chenbi ngiba mandoos. Deso de chere zina mi lan jubi kandoos, mi ki chakiz jubi kandoos. Tata chere zi le nga so ki tene heji ni bata chere.
1: Tata chie ji senpa di na biao yong long chi nian chi li kong kan ge song da lu chi lin chi shi xiang la ming ti ngan zui lin zi xin ji ro ga su yu
0: ta xie ji sma de chi ri se di le dan de dou zi yin yo da ya ba le pe ren na me se ji ge ten de ji xiao nian ni yu da yana xiao nian ni xi da ti kaji xiao nyam ni yue hi bi kaji xiao hi ana ro te ta la de ge che yin ga mi zo zi ge che yin ga mi da de ge che yin ga mi se de re ta yin a pe ten de ta yin no hi na ni ba me da de ta yin no hi na na ro no se ya te ge ji ta ru na ci yin ba yo yin no hi na ni ba me da hi na ni ba me se ya de yo gon de xiao nyam ni yue ta bu ta de lan chuan ba yin na ana ro ge ji la xiao ge ji la nyam ni yue se ya ci te yue ba ta ne de ji la te ni ta nade ji kasu la anu ruhu xiao nian ni yu tabu kaji anu ruhu tabu ta pe jan yin yin no xie na ngipa me tabu ka nanu ruhu tabu ta nade ki wo da no te so te nga zo ngen che pe je dati maa gu no na xia lu lo tsa wa la so pa nade ki kipa kor chi ki ta nade so te chi re se na la de zambu wa re es ma tu lo ta la de se na re yin na zo su ngi ni pa te ma re es zo su ngi ni pa te ma re es zo su ngi ni pa yin na di ki ji le ta ko ci ten te so zo par ten cha son le se di ji se le ta yang xia ki chi ki tsukdoksa nana, tsik yenpa tani yona choko yama res. Mencha tani tsolo xiao nyam nis, yin no xie na tabi, ani wodan no ge jila, ani tsik yenpa xiongde pa res. Tende yenpa yinza, xiao lo zawa te, soka nda lada zambu wa res, lada zam re, ma tola ta, zotsik tseni pa, zotsik ngoma te ma res eni, wata tere songa. Ta wenchang xie che ta nganzo peche, dati maa gano na ta, hachang ka kera chewa, trada renchen ten zata, sute penchen, ta kongri nyin taba nan tsuen pa yin di na, ātātā tā sūtā nīgā gā lūgā, gōntī kia bīk xiao nyāni xītā bī, nirā gā ānā rō tē sūtā, lā tū ngīni pārā yē kīrī, tā dōsū ngīni pārā yē kīrī. Pē nā tā sūtā pēnchē kā nī kā sūlā, tā xē mātī tīng zīnā rā kāntē sūngyā rē sī na, xiao nyāni xētō tā bī, xiao nyāni xētō tā bī, wā jī chāng, nyam jū tēng tē dī xīng zōpār gō nī bī, lā tū ngīyān sī, wā cīk tā nī kānyam je ke xiao nyam xie bhi ka nyam je ke tuen te ani anu ruo xie bhan dike ta dui pa re se zopar ko ni ke re se tene ye bhan ye za ani lad ngu yin se song ke re ani tata rin che ten re ke yang di ka se la ta se te tang ani gomba chik shi da che re se de ani lad ngu ni ba re ye ke re tene ye de le ta kong ni ju gomba de ya xie bhan ye na lad ke che ye na che te ke nju to le za wa ni ni ye ke yen ba ci yen ba yong mo cho ba tene ma re yong cho ba tene yang yo re se pe na xiao nyam ni yes, tētāri yunū hi nā nīpā mētā, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ zang yu zhe zang. Huan nub zong xin yu zhe zang. Tadong te ye ma te ye. Chang je gu ra jarbao da. Tadong te ye ma te ye. So je zeng bo. Ta a sok sok jarbao da. Ma sok uro jarbao da. Ji sok pa ma ji xin da. Ji xin sum je nga dam da. Ta xong zhung mu jing kao la. Sankar jarbao yu zhung da. Tang rung jarbao yu zhung da. Me sha da lo yu zhung da. Yur xiong de ye ten ba da. Tade an sen jarbao la. Chugu yu ke dan sa da. Nam sa sum zi xer sok la. Chang sa ma ke ji fong da. Ji fong zi zi chang mi da. Zu bo leng ta ka dan xiang. De xio khur ba sun po de. Ka lin chun xe le ji song. Ji fong zho tam de tu sa. Tong yi tan ke de ba la. Lo yi ka mo chu du ta. Tong tok jarbao ka nga ta. Tong si gur ki ke zi ba na. Nang tong su ka ron bom na. Pap sa ji po seri na. Nang tong sa tan lo ji yi. Ki ka lo nam je kan da zu. Ji fong nam je ten de zu. Si sok nam je ka da zu. Tong ja lo nam je xe ba la. Ka yang tok pi na. An da da se ne. Tong mi xin se ba te ji ke. Tar bun chur ka kong me je. Ka tok jarbao. Kasun bata. Nando ponsi maga nana la. Sari mi ba tanke chan. Ta tombe je kangan gula na. Masin servunda dar sero.
1: Na chu chumba nga wamba di la bebi lindrong. Jati nindam jia. Dele cek chawa jubi tumu dunda. Jinbi lambu jowi yangjin joko. Lo re ban jinbi zhongga xiong ren jia jo de la. Mantu siru.
0: Tee kee, ya kumwe kee, wana lansin kibye ge potong ka nanda. Ta wana hyoksin dunje ge ponsi tang, gotso tang, zubo namba tso la la, maksa tang, kacham namba tso la. Deb chikdo la, tsokshin ge gwa na talo chiyo la, tabe ge kamne yurka denga, dayan chorga shenbo dan tsokba li mazi we. Ta wana daya zimo somje ke, nindam na, nindam da la, ni kan la, kuwa ina, sashok tang, yulung tang, yurkan re kee, ne ge kuwa, papchok chinda tabi ina, tala hyung si ne, roluk ta dan zi guwe ge, kaja tang, wana tongshi ge ya ye ke, wana. Zimarka aya zimar gerbo ökükbeke, deşin mıcak nabakon tondu hükün